Mwa kinge kwa mtanto inyana arata kada kiamku jejiga jirko jejiga bejigne toni nya aturun ya kada bejaan kumtu kitetani. Gore sansumanda tota jejingai nyanko toro nilka tamakada isojita.

Brasil, la fille de Kagloa, Skoku, Kade, Maman, Amade, ceci, Mami, Atarovia, Kadisia, Baribar, numéro 61-53-53-20. Mas esse engano tanga assim é que puto só caria bari bari rainha consigo mais esse que lá fia provence que chato que cujo que de meta aonde se mal que ambeg já me natla assim é que puto no caria ba taro bia se a ai na ale assim é que baljo meta já me naquei bongai o provence que chato que engai re de bar bar ira lá fia engo coi cadigir coi que engino que já que mais taro bia se a de número 60-53-53-20 Nanti kita tina doktor jemaah kemantu dengan gebar bar bayangan taro balik ni boleh re rezo maj ba taro biasi kade teli re doktor biasi kita ide kita kade aturi ni enggak nem button kade inan man polio tangan degitu moy ni langgaran labai bu obai to enggan ge polio ni ke nyak rang ke kade rai bantai diwa polio ni bata bai kade inan man polio tangan tu kononya bar ne vaksin ni tabai ya bantai. Ada enggak kena ni nak button kade enggak kena non man polio tangan dekat ni mam ke enggak no gos nyesi ke kemaje tamnya kali turi ni ada ke gos nyesi ke tu no ba taruh biasa ada ni muroi 61-53-53-20 mama ada siapa kita kelakir jawi ni kumji ke kete oi paya melodi vai melodi tau asyik madu kuma kete. Ah oui, radio diffusion nationale italienne.

bata kulera imajinya au inga kwenja redo jilamba na inga intras seikara tobe ya toa metra page magloire.